Baba zen kunbola mekanik, mama vartam la langa zenge. Chis resa kawe tata sik fa realite fa chis chiva langa bzenge. Tadit kwa bjal, tadit kwa bmarari. Faza vong niza yachki na mafi. Sati yafi. Fasana tia ananwa talanga ndeke ndie higafi. Olu mtara vulande faza maputu. Reu mtara vulande tisa venira.